0: Kau kena hai lagi kau musuh gua pasti kena kau tak.
1: Wah, sekian dah lama.